0: 얘들아! 아유! 말기다! 내기다 마트신가야! 니가 어떤 거다, 이모가라고. 파이기다 하나로 봐. 여긴, 그래, 그래, 그래. 나로 나이다군. 너 말기다! 여긴가 어떤 거라고 하는 게나. 니가 또 똑같은 거라, 니가 리포트. 내가 빨수 있어. 야, 그래, 솔비. 나도
1: Aku akan menunggu. Kita akan. Kita akan. Bapak langsung dari kemerahan. Ini sudah menunggu. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan. Kita akan.